Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Kubu Zile, dan Gua Tokat Balleja yang terkenal di dunia. Anatolia menyimpan jejak sejarah dalam pelbagai zaman, daripada kubu, tembok kota, masjid, gereja, jambatan, hingga bandar purba. Semuanya berbaloi untuk diceritakan sebagai para perintis Anatolia. Hampir semua orang tahu ungkapan terkenal Julius Caesar, Veni, Vidi, Vici, iaitu saya datang, saya lihat, saya menang. Namun tidak ramai yang tahu bahawa kata-kata itu diucapkan di Zile, daerah Tokat, dan disinilah sejarah mula terbentuk. Setiap wilayah di Anatolia telah menjadi tempat kediaman manusia sejak zaman berzaman kerana semua elemen yang diperlukan tersedia di sini. Zile, kini daerah di Tokat, pernah menjadi pusat bagi banyak kerajaan dan empayar. Dengan lokasinya yang strategik, ia menghubungkan Laut Hitam dengan Anatolia Tengah. Maklumat arkeologi menunjukkan Zile merupakan pusat penting bagi kerajaan Hitit, diikuti dengan kehadiran orang Frigia. Ahli geografi purba Strabo pula mencatat bahawa bandar ini dibina oleh Ratu Semiramis dari Empayar Asyur. Semasa era Parsi, Zile juga menjadi tapak penting dari segi agama. Kuil terbesar bagi Dewi Kesuburan Parsi dibina di sini. Majlis keagamaan tahunan membawa kemakmuran dan menjadikan Zile rebutan kuasa sejak zaman Hitit hingga Empayar Bizantin. Pertempuran paling terkenal meletus di sekitar Zile antara Empayar Rom dan Kerajaan Pontus. Julius Caesar menulis kepada Rom hanya dengan 3 kata, Veni, Vidi, Vici. Walaupun ringkas, maksudnya sangat jelas, menegaskan keunggulannya, memperlekeh lawan dan menunjukkan pencapaian pantas. Bakinya kemudiannya mencipta shilling bertemakan ungkapan itu. Dan seperti di tempat lain, Zile atau Kubu Zile menampilkan monumen terukir dengan kata-kata tersebut. Kini, mari kita saksikan kubu yang menawan hati pelancong tempatan dan asing bagi menyaksikan sendiri monumen sejarah ini. Kubu Zile menarik perhatian sebagai salah satu contoh kubu tanah binaan jarang yang ditemui di Anatolia. Namun, tidak jauh darinya, Tokat juga menampakkan sebuah kubu yang menawan, yakni Kubu Tokat. Kubu ini berkait dengan kisah legenda Dracula. Pada pertengahan abad ke-15, putera Walasya dihantar sebagai tebusan di kubu ini. Salah seorang saudaranya memeluk Islam, manakala yang lain dikenal sebagai Raja Tepes atau Vlad III Dracula yang dikenang kerana kekejamannya. Semasa proses pemulihan Tokat dan Kubu Tokat, laluan rahsia dan penjara di mana Dracula pernah ditahan ditemui. Kini, penggemar kisah vampir dan Dracula menjadikan Kubur Tokat sebagai tarikan baharu. Tokat juga menjadi tuan rumah kepada salah satu gua terindah di dunia, Balleja Marasa atau Gua Balleja di daerah Pazar. Gua ini tersenarai dalam senarai dunia UNESCO kerana menampilkan pelbagai formasi batu kapur yang sangat jarang ditemui di dunia. Pernah lihat stalaktit berbentuk seperti bawang? Cuma di sini anda akan lihat banyak stalaktit semacam itu. Indah dari segi warna dan bentuk, membayangkan gua seperti sebuah dunia asing, dipenuhi stalagmit, lentera travertin berbentuk tirai, batu kapur berkristal dalam pelbagai warna dan lorong yang luas mempersonakan. Benar-benar pengalaman yang luar biasa. Berusia kira-kira 3.5 juta tahun, Balleja memiliki 8 dewan yang dibuka untuk pelawat. Tetapi, masih banyak ruang yang belum diterokai. Dengan kandungan oksigen tinggi melebihi atmosfera biasa, gua ini sering menjadi destinasi pengidap asma, COPD, bronkitis, dan mereka yang bergantung pada tiub oksigen. Di sini, mereka boleh bernafas dengan mudah tanpa bantuan.
Ungkapan Veni, Vidi, Vici kini digunakan sebagai slogan, mungkin salah satu ungkapan paling dikenali di dunia. Hari ini, kita telah berkongsi kisah bagaimana Julius Caesar menggunakan ungkapan ini untuk merakam kejayaannya di Zile, salah satu pusat penting era purba. Dan kami membawa anda ke Gua Baleja di Tokat, antara gua paling menakjubkan di dunia dari segi keunikan formasinya. Anda sedang mendengar program Radio Suara Turki TRT dalam siri Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolo. Selamat tinggal dan selamat sejahtera.

Tahukah Anda bahwa Turkiye, salah satu negara pengeluar tomato terkemuka di dunia, sebenarnya hanya mengenali tomato pada tempoh yang agak lewat? Tomato berasal dari kawasan pergunungan tinggi di pantai barat Amerika Selatan dan Tengah. Selepas penemuan benua Amerika, tomato tersebar ke seluruh dunia dalam tempoh 4 abad dan menjadi antara tanaman yang paling banyak ditanam.

Tomato pertama kali dibawa ke Eropah sebagai tumbuhan hiasan. Disebabkan kepercayaan bahawa buahnya beracun, ia tidak digunakan dalam masakan sehingga abad ke-16. Malah, dua abad lagi diperlukan sebelum tomato memasuki dapur Usmania. Rekod pertama mengenai tomato di Anatolia ditemui dalam catatan perbelanjaan istana pada tahun 1723. Tomato pertama yang digunakan dalam masakan Usmaniyah adalah daripada jenis cherry. Pada mulanya, ia dikenali sebagai apple frank dan hanya dimakan ketika masih hijau. Sebelum berubah menjadi merah, tomato digunakan dalam hidangan seperti dolma, sup, masakan minyak zaitun dan jeruk. Namun, apabila tomato bertukar merah, ia dianggap telah rosak dan dibuang. Penggunaan tomato merah secara meluas hanya bermula pada abad ke-19. Lama kelamaan, tomato menjadi salah satu bahan utama dalam masakan Usmaniyah. Dikatakan bahawa rakyat biasa mula mengumpul tomato merah yang dibuang dari istana dan mencampurkannya dengan garam untuk menjadikannya boleh dimakan. Walaupun kebenarannya tidak dapat dibuktikan, terdapat teori bahawa inilah bagaimana pes tomato atau salca diperkenalkan ke dalam masakan Turki. Selepas Perang Dunia Pertama, penanaman tomato yang bermula di Adana dan Thrace dengan cepat berkembang ke seluruh Turki. Hari ini, tomato merupakan elemen penting dalam budaya masakan Turki. Dan Turki adalah salah satu negara pengeluar tomato terbesar di dunia.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.